la fine.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Sachan.
1: Saya RJ Ica.
2: Saya Rizky Khafidsyah.
3: Saya RJ Tata ___. Dengarkan kami
4: hanya di
5: Inspire Radio.
4: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
8: batas.
11: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: kampas nunjuk itu.
1: Lulu cahayanya.
2: Cahayanya Novi ditarik seperti itu. Oh,
0: kayak gini terus.
1: Ya, wah, ya, nah, kayak halus, gitu. Halus.
3: Hai, gue Amir Hamzah dari Nanti Naipawan FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Yogyakarta. Apa kabarmu? Ku rindu gonggongmu yang keras hantam cadas. Si kuda binal dari Yogyakarta.

kalian mau konsul, mau curhat, mau berbagi informasi, atau mau request, bisa langsung saja ke inspiradio.id, karena semuanya, kritik, saran, request, curhat, informasi, atau apapun, akan saya bacakan di Mental Mantul minggu depan. Oke? Jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap tetap seru-seruan. Jangan lupa untuk tetap berbagi ya, jangan lupa untuk tetap merasa berharga, jangan lupa untuk tetap hidup. Walaupun kamu enggak berguna dan kamu gila, jangan lupa untuk tetap hidup. Oke? Buat kamu-kamu yang ada di luar sana yang mendengarkan ini, saya doakan semua yang baik-baik buat kalian. Semoga keselamatan menghampiri kalian, semoga rezeki menghampiri kalian, dan semoga kalian tetap baik-baik.

0: ceritanya.
1: Enggak, soal krokodil tadi.
0: Ya. Ibunya Luffy. Ya. Tak keplak lu.
1: Itu pernah
0: menghancurkan harapan-harapan.
1: Itu pernah enggak? Jadi gini. Lu tahu Ivankov?
0: Yang pakai hotpan itu kan.
1: Pakai hotpan benar. Ya. Badannya gemuk.
0: Iya.
1: Sering sama Om Deddy. Ivankov Gunawan.

0: リンクスタート。
1: オープニング
2: どう？オープニング。オープニング。Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat pagi.
1: Enggak pagi ini.
2: Oh, enggak pagi.
1: Ini enggak pagi ini. Jam 8:30 malam.
2: Aku
1: waktu take podcast. Kenapa?
2: Ingat-ingat dulu pernah MLM, Mbak. Yo, semangat pagi, bukan selamat.
1: Kayaknya semua orang pernah ya. Minimal pernah diajak, minimal.
2: Iya, minimal pernah diajak. Dan salah satunya saya.
1: Enggak, lu bukan minimal, lu tuh udah ikut.
2: Iya, salah, kan diajak. Oh. Kan dulu.
1: Iya, tapi itu lu bukan minimal.
2: Enggak,
1: lu udah invest lu.
2: Iya, enggak tahu kalau apa namanya?
1: Enggak tahu kalau susah.
2: Bukan, enggak tahu kalau itu namanya MLM dan berakhir buruk.
1: Ya. Yeah. Karena
2: MLM itu kalau gak di situ-situ aja ya, tujuan utamanya kan ke Singapura. Kalau lu udah di Singapura berarti udah
1: pernah viral tuh video yang pernah viral tuh
2: video
1: yang sekumpulan orang kami sukses karena bergabung dengan itu videonya mereka lagi di Menara Eiffel.
2: Oh iya, iya.
1: Tapi
2: foto
1: green
2: bareng.
1: Screen
2: green screen itu
1: green screennya jelek lagi goblok.
2: Kemarin di
1: kayaknya nggak green juga sih itu.
2: Boleh sebut merek nggak ini?
1: Boleh.
2: Kemarin juga ada sih yang VTube itu, tahu kan?
1: VTube tahu.
2: Ya VTube sampai ke Singapura padahal pakai green screen dan rata-rata yang di sana orang tua semua kayak gitu, kayak bapak-bapak umur 40 yang kelihatan kayak gaptek gitu, tau kan?
1: Iya.
2: Ojisan.
1: Maksudnya orang yang tergabung dengan VTube adalah orang yang nggak ngerti teknologi dan bisa dibohongin gitu.
2: Iya.
1: Contohnya dong?
2: Kayak bapakku.
1: Anjing lucu banget. Itu kok bisa sih nggak?
2: Udah aku kasih tahu, jangan. Terus satu minggu kemudian, ini kan pertama-tama
1: katanya bapakmu dipaksa awal-awal
2: kan,
1: ya
2: apa
1: dipaksa kan ya,
2: iya dipaksa kayak ya udahlah ya kayak gitu. Awal-awal udah aku kasih tahu, dia tanya VTube itu apa, aku jawab aplikasi kayak penghasil uang dengan cara kayak gini, lebih baik jangan dipakai, gak usah. Satu minggu kemudian ada tiba-tiba dia. Aplikasinya ada dong di HP-nya, aduh.
1: Terus berpenghasilan?
2: Enggak dong. Berpenghasilan bagi yang ngajak.
1: Oh, ya tapi berapa sih ngajak satu orang, dua orang enggak, doang?
2: Enggak seberapa.
1: Ya makanya.
2: Dan itu aku merasa gagal jadi anak.
1: Karena gagal ngasih pengetahuan ya gitu.
2: Enggak, skripsi gak keluar. Skripsi gak kelar-kelar, gagal mendidik
1: seorang bapak.
2: Ya.
1: Lucu banget. Dia tapi dipaksa.
2: Iya dipaksa.
1: Jadi kalau gak pakai aplikasi ini aku akan bunuh anakmu gitu.
2: Hah?
1: Dipaksa sama diancam beda ya?
2: Iya diancam. Karena
1: balik lagi di Linkstar.
2: Subete no Hito
1: Podcast tuh.
2: Melenceng. Udah kembali lagi. Baru aja aku diliatin sama si Chef ini film porno Jepang.
1: Apa? Bukan anjing.
2: Seorang lelaki yang ngomong sendiri sambil coli gitu.
1: Nggak sambil coli.
2: Okay.
1: Nggak, maksudku itu ngeliatin video itu kita yang coli gitu. Videonya memang bikin klimaks itu.
2: Cobar. Coli bareng.
1: Cobar. Bangsat. Aduh. Barusan video dari channel Ohara. Ohara ini kalau di dunia One Piece ya, itu sejarawan. Sebenarnya adalah nama pulau atau desa ya. Dan orang-orang di sana adalah seorang sejarawan yang meneliti sesuatu
2: Oh, pulau asal
1: Robin.
2: Robin
1: di One Piece ya. Meneliti masa lalu lebih tepatnya. Pokoknya ya ya kayak prasasti-prasasti gitu-gitulah.
2: Dan mereka bikin kayak
1: teori arkeolog lah, arkeolog.
2: Ya, arkeolog yang bikin teori-teori konspirasi terus akhirnya dihancurkan oleh perintah.
1: Emang benar. Jadi kayak
2: di bom 10.
1: Jadi kayak pemerintah ngomong apa tapi si masyarakat Ohara ini membuktikan bahwa enggak sebenarnya gini gitu loh. Kayak masalah-masalah. Nah, ini ada sebuah channel bernama Ohara yang memang iya dia meneliti sesuatu teori-teori dia tentang dunia One Piece.
2: Iya, dunia One Piece.
1: Jadi video-video dia itu enggak paling 100.000, 2.000, ini seminggu 2 juta loh.
2: Oh, itu udah termasuk apa ya? Viral sih. Kalau yang nonton rata-rata cuma 100 terus 200 itu kalau sampai 1 juta atau 2 juta seminggu udah termasuk viral itu.
1: Viral, baik viral banget. Aku tahunya sih malah di TikTok.
2: TikTok? TikTok pemersatu bangsa.
1: Enggak dong. TikTok tuh dulu di Play Store nge-search-nya enggak perlu nge-search TikTok.
2: Oh, aplikasi goblok.
1: Aplikasi goblok. Tahu enggak kalau kita nge-search di Google artis mirip monyet yang keluar siapa tahu enggak?
2: Siapa?
1: Kamu enggak tahu?
2: Enggak.
1: Kita cari.
2: Artis mirip monyet.
1: Oke. Lu kelihatan layar.
2: Anu artis Indonesia ya?
1: Itu Indonesia.
2: Cowok itu.
1: Kita lihat dulu. Artis mirip monyet.
2: Siapa nih? Anjing. Ini mah bukan artis, ini orang mah. Ini mamang-mamang yang biasa ada.
1: Mamang-mamang.
2: Yang di pos ronda.
1: Namanya, tapi kalau mau ngebully enggak enak. Rumahnya udah datengin presiden.
2: Rumahnya didatengin presiden.
1: Enggak tahu di rumah atau di gedung tuh. Pas nikah tuh.
2: Ya,
1: TikTok pun dulu gitu ya. Tau gak tau sekarang di Play Store masih tau gak tau.
2: Iya gak tau juga. Mungkin udah berubah ke video aplikasi goblok.
1: Aplikasi goblok. Anyway, yang aku tunjukin ke Angga tuh video di channel Ohara tentang teori di mana letak Laftel.
2: Iya.
1: Atau Raftel.
2: Lauktel. Itu kita
1: bacanya Laf Jing.
2: Iya, yeah, Lauk.
1: Masih ngotot Lauk.
2: Love.
1: Love.
2: Love. Cinta.
1: Itu love. Sat bangsat.
2: Raftel aja, Raftel.
1: Raftel kalau orang Jepang nyebutnya. Di One Piece awal-awal namanya tuh Raftel pakai R. Raftel.
2: Iya, awal-awal Raftel.
1: Sekarang jadi Laftel. Ya masuk akal juga sih namanya juga orang Jepang kan juga gitu.
2: Iya, aku baru tahu kalau arti Sawaru tuh itu artinya the world. Bajingan
1: Zawar. Ini Dejavu.
2: Dejavu.
1: Dejavu. Udah. Terus gimana menurut lo videonya tentang teori Ohara ini mengungkap letak Love Tale?
2: Ya bukan masuk
1: mengungkap sih ya.
2: Masuk akal berteori. Sih masuk maksud akal sih. Dia kan udah nyantumin referensi. Dan referensinya juga manga-manga One Piece ya.
1: Manga, bukan mengada-ngada.
2: Bukan mengada-ngada kayak Lord. Lord Rangga.
1: Oh, itu. Iya, iya, iya.
2: Jelasin diri apa? Di ini Darmaji kayak gitu. Kan, siapa tahu gitu kan. Orang Indonesia yang menciptakan One Piece itu Darmaji sebetulnya kayak.
1: Malah Lord Rangga itu, lo nggak tahu nggak? Itu bacanya bukan Lord Rangga, Lord di Rangga. Gimana? Nggak tahu kan
2: anjing,
1: lo? Lo nggak tahu nggak? Dia tuh termasuk keluarga di dia tuh keturunan.
2: Suck my D. Iya nah, kan Lord Rangga kan
1: masih Lord Rangga.
2: Bahas kerajaan-kerajaan kuno kan.
1: Benar. Sama kayak Ohara tadi.
2: Iya.
1: Mungkin ada yang belum nonton ini dulu deh. Sejauh ini teori One Piece yang pernah lu denger apa aja?
2: Roger belum mati, tapi Roger itu kayak nemu nemu mesin waktu ke masa depan dan dia jadi Luffy kayak gitu.
1: Dia jadi Luffy.
2: Iya.
1: Oh.
2: Kayak gini.
1: Ada logikanya enggak?
2: Lu pernah denger dongeng apa sih namanya?
1: Gua enggak akan bilang melompati waktu di One Piece itu tidak masuk akal karena buahnya ada.
2: Iya. Ini tapi bukan buah. Dongeng tentang yang di Jepang ini dongeng kayak rakyat seorang manusia ke bawah laut, terus dia ketemu putri, terus putrinya suka sama dia, terus si putri bilang jangan buka kotak itu,

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Gini, lo tahu nggak? Gini aja. Soal teori liarnya kita bahas ntar ya. Kita ngomongin O'Hara dulu nih. Tentang letak Raftel. Ada teori tua, teori lama banget tentang letak Raftel, yaitu adalah di belakangnya Reverse Mountain.
2: Iya. Yeah.
1: Karena berangkatnya dari Reverse Mountain, kalau kita berpetualang mengelilingi dunia, harusnya kembalinya adalah di belakang Reverse Mountain.
2: Iya. Yeah.
1: Yaitu akhir dari petualangan lah. Dan yeah, di situ jalan satu-satunya adalah berangkat dari Reverse Mountain, Mountain, terus secara berurutan mengikuti Log Post, mengarungi Grand Line,
2: yeah,
1: harus berurutan sampai di ujung, yaitu keliling dunia sampai di belakang Reverse Mountain. Secara teori yang dipercaya disitulah letak Raftel.
2: Hmm.
1: Tapi belum ada, belum diiyakan sama Oda bahwa di situ tempatnya.
2: Ya belum tentu kayak gitu.
1: Secara officially Oda nggak pernah bilang letaknya di mana. Pokoknya disuruh berpetualang di Grand Line pasti nemu gitu doang kan.
2: Hmm.
1: Teori paling tua adalah yaitu Raftel terletak di belakang Reverse Mountain. Dan O'Hara yang baru-baru ini muncul di YouTube. Yang baru-baru ini upload videonya tentang teori letak Raftel di YouTube itu viral banget. Viral banget karena dia bilang Raftel ada di bawah Enies Lobby.
2: Jalan
1: bahkan juga. Ini kalau dunia One Piece dibagi dua ya, yaitu ada Grand Line dan separuhnya lagi adalah dunia baru New World. Enies Lobby ini ada di Grand Line dan sekarang petualangannya sudah sampai New World. Grand Line tuh udah habis. Jadi kan kalau kita telah mentah-mentah kan aneh ya.
2: Iya.
1: Ngapain?
2: Masa kembali lagi kayak gitu?
1: Masa balik lagi udah jauh banget tapi balik lagi. Tapi menurutmu teorinya tuh asik gak untuk... Menurutmu kalau Raftel dibawa Enies Lobby asik gak ceritanya gitu loh maksudnya?
2: Lumayan asik sih karena kan di Enies Lobby itu kan gimana ya? Kayak pulau terapung terus di pinggirnya kayak ada air terjun, ya yeah kan?
1: Iya yeah, yeah.
2: Terus kayak ada ruang hampa yang ke bawah situ kan?
1: Yeah.
2: Kita kan penasaran kayak apa?
1: Uh-huh.
2: Dan itu milik pemerintah yang pasti bikin bertanya-tanya,
1: uh-huh,
2: kenapa kok pulau pemerintah kok milih di seperti ini kayak gitu?
1: Tapi itu menjadi asik ketika kita udah dengerin teori O'Hara tadi.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi sebelum denger kan pasti kayak ya masa Enies Lobby kan udah pernah gitu loh.
2: Ya kan udah pernah
1: masak balik situ lagi. Apa kejutannya gitu. Jadi kenapa ada di bawah Enies Lobby? Kalau kita mengingat Pulau Jaya Island secara utuh adalah tengkorak.
2: Iya.
1: Tapi mata kirinya tuh berlubang.
2: Iya berlubang.
1: Pulau yang berlubang. Gimana kalau ngejelasin secara verbal, secara audio ini agak susah. Jadi kalau kalian
2: Pulau Jaya kan gini, bentuknya kan tengkorak.
1: Tengkorak benar.
2: Ya. Yang Jaya itu di bagian kayak mulut gitu kan.
1: Jaya sebenarnya secara keseluruhan awalnya.
2: Ya, awalnya keseluruhan
1: bentuk tengkorak.
2: Yang di bawah itu yang Jaya yang pernah dilewati yang pernah disinggahi oleh Luffy itu kan yang di bagian mulut.
1: Oke.
2: Okay. Terus Luffy naik kan ke atas. Ya, naik ke Skypiea itu bagian dari Jaya yaitu bagian hidung sampai kepala. Nah,
1: okay,
2: di peta Pulau Skypiea itu dijelaskan kalau pulau itu kayak memiliki dua mata. Yang satu
1: sebelah kanan adalah kota emas.
2: Kota emas, yang satunya
1: tapi sebelah kiri berlubang.
2: Berlubang gitu.
1: Maksudnya nggak ada pulaunya.
2: Iya.
1: Berlubang nggak ada pulaunya, laut aja. Dan itu si teori O'Hara ini bilang ya seharusnya ada pulau.
2: Iya.
1: Di situ.
2: Teorinya sih One Piece di situ karena One Piece merupakan satu bagian gitu.
1: Satu bagian. Dan itu teorinya adalah kalau Jaya Island diangkat 400 tahun yang lalu,
2: yeah,
1: mata kiri yang berlubang 400 tahunnya yang

0: lalu lagi gimana? Jadi jumlahnya 800 tahun gitu loh.
1: Iya.
0: Yeah, Jaya 800. Island tuh udah kena knock up stream 2 kali yeah. gitu intinya.
1: Yang pertama 800 tahun. Nah. Yang lalu itu mata kirinya.
0: Mata kiri doang.
1: Mata kiri doang yang keangkat. Lalu 400 tahun yang lalu
0: kepala.
1: Itu kepala. Hitung-hitung ya. Sampai kepala itu keangkat.
0: Nah, tapi yang 800 tahun yang lalu ini keangkat bukan ke Skypiea, melainkan ke Enies Lobby.
1: Yang 800.
0: Iya, yang 800 tahun yang lalu.
1: Yang mata kirinya.
0: Mata ya. Kirinya. Dan itu teorinya panjang banget, kita enggak bisa jelasin semuanya, tapi itu masuk akal semuanya. Dan O'Hara ini bilang Oda selalu bermain kata-kata. Dengan kata-kata dan angka. Itu semua dijelasin di sana, mulai dari kayak chapter 7 chapter
1: 727.
0: Iya.
1: Di 722.
0: Dikurangi 400 kayak gitu-gitu, dikurangi kayak 400 tahun. Itu semuanya menjadi masuk akal sih. Dan itu benar enggak? Soalnya pernah dibuktiin juga. Aku enggak bisa bilang secara detail. Lo tahu enggak? Luffy waktu di Dressrosa.
1: Iya. Yeah.
0: Dia pakai nama Lucy.
1: Ya, yeah, Lucy.
0: Dengan angka di belakang punggungnya. Angkanya aku lupa.
1: Angkanya
0: ada angka di situ. Tapi kalau angka itu lu cari berdasarkan chapter di komik manga One Piece, itu adalah ketika Luffy bareng Ace. Jadi Oda suka lah gitu-gitu. Jadi ngasih pesan tersembunyi itu Oda suka banget.
1: Ya pesannya sih di manga.
0: Iya kan rata-rata. Oh iya, ya iya dong. Awalnya kan manga. Kayak, nggak mungkin episode dong. Ngapain?
1: Kayak cover atau apa ya namanya? Kayak pembatas tiap chapter kan. Itu kan di manga ada kayak art kelanjutan chapter ini. Kayak awal chapter baru ada sampulnya gitu kan. Nah, itu Oda kadang kasih
0: cerita.
1: Kasih misteri di situ. Kenapa di sini Luffy matanya ketutup satu kayak gitu.
0: Oh iya, itu
1: apakah
0: juga
1: dia dajal atau padahal kan bukan.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi. Terus kayak Zoro yang sekarang menjadi mata satu, apa dia pernah ke Locktail kayak gitu.
0: Oda itu memang seneng banget bermain dengan angka-angka. Kalau kita nggak bisa jelasin secara detail si O'Hara ini, tapi banyak awalnya ya enggak ya. Satu-satunya teori yang masuk akal yaitu One Piece ada di Reverse Mountain.
1: Iya, di belakangnya.
0: Tapi sekarang juga banyak yang percaya. Menurutmu lebih masuk akal yang mana? Yang ada di Reverse Mountain atau yang ada di
1: Enies Lobby?
0: Enies Lobby menurut teori.
1: Menurutku sih di
0: menurut teori ya ini ya.
1: Reverse Mountain sih, kayak garis startnya kan di Reverse Mountain, otomatis finishnya kan ya di Reverse Mountain kayak gitu.
0: Itu yang paling masuk akal.
1: Paling masuk akal
0: daripada Enies Lobby tadi.
1: Iya, tapi kalau Locktail benar-benar di belakangnya Reverse Mountain ya kayak ya penonton udah bisa nebak kayak gitu, gampang ketebak.
0: Nah, soal itu enggak? Ini soal itu ya. Yang teorinya O'Hara ini berarti kan berkaitan dengan Jaya Island.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan? Berkaitan dengan Arc Water Seven dan Arc Enies Lobby.
1: Iya. Yeah.
0: Tiga itu hampir berurutan, hampir. Dari Skypiea ke Water Seven tuh hanya berselang satu arc sampingan. Yang Luffy kejebak di markas angkatan laut.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak tahu lu ingat atau enggak sih?
1: Ingat. Yang habis dari Skype ya kan, itu mendaratnya kan di markas angkatan laut kan.
0: Iya, benar. Di tengah-tengah banget.
1: Iya, di tengah-tengah.
0: Jadi kan kalau One Piece ada di situ, berarti tiga arc itu berkaitan. Iya.
1: Iya.
0: Ini banyak banget kode-kode yang disampaikan oleh Oda berdasarkan teori O'Hara tadi. Yaitu tentang letak One Piece ada di mata kiri Pulau Jaya. Yaitu tentang cover yang Luffy menutup satu mata. Luka di mata kiri Ace.
1: Luka di mata kiri
0: Luffy.
1: Zoro.
0: Zoro.
1: Yeah. Ya.
0: Banyak banget. Gua tambahin nih. Teori gue sendiri nggak. Oke, bajak laut memang terkenal dengan satu mata.
1: Oh,
0: ya kan? Ya kan?
1: Iya, bajak laut yang kayak versi barat gitu kan.
0: Ya,
1: iya.
0: Itu. Referensi Oda memang emang ke situ sih. Banyak-banyak nama bajak laut beneran dari Somalia gitu-gitu memang ada.
1: Iya.
0: Itu teori pertama, masuk akal. Kalau berada di teoriku ini mendukung teori Ohara tadi ya.
1: Iya.
0: Kedua enggak? Kenapa Ohara ini masuk akal daripada yang reverse mountain, ya? Menurutku pribadi nih ya, dunia baru setelah Grand Line itu bukan ide awal Oda.
1: Oh, tambahan gitu.
0: Itu muncul ketika di tengah-tengah cerita pengen manjangin cerita One Piece.
1: Iya sih,
0: Ya.
1: itu aku kerasa sih kayak lamanya di Dressrosa, terus di Pangkalsat kayak gitu.
0: Oh, kalau kalau kalau kalau itu
1: Lamanya kan kayak gara-gara industri mendorong Oda untuk bikin lama kayak gitu.
0: tapi bukan itu alasanku. Kalau bikin lama biar industri uang uang uang nggak apa-apa. Cuman munculnya ide baru tuh berasa banget. Munculnya ide baru tuh berasa banget. Jadi gini, ini official dari Oda. Awalnya One Piece itu akan diselesaikan dalam 5 tahun.
1: Iya, 5 tahun.
0: Ya kan? Udah 25 tahun lebih. Awalnya 5 tahun. Ya. Benar-benar, gua agak blank nih. Awalnya One Piece akan diselesaikan dalam 5 tahun dan panjang ketika ada ide muncul tentang Shichibukai.
1: Oh, ya, tujuh,
0: tujuh bajak laut bawaan
1: bajak
0: pemerintah.
1: Laut bawaan perintah. Cepu-cepu.
0: Cepu-cepu. Shichibukai ini semuanya inisialnya adalah hewan.
1: Mihawk elang.
0: Ntar kok Mihawk.
1: Bohangkok ular.
0: Oke, dua.
1: Doflamingo, flamingo.
0: Oke.
1: Terus apa? Itu kuma.
0: Bartolome kuma.
1: Beruang. Terus.
0: Empat nih.
1: Siapa lagi? Ini nih, krokodil.
0: Krokodil lima.
1: Terus siapa lagi? Kurang dua.
0: Gecko Moria 6.
1: Oh ya, Gecko Moria tokek.
0: Nah.
1: Terus satu lagi.
0: Satu lagi.
1: Lupa.
0: Lupa gua. Satu lagi. Ya lupa anjing.
1: Coba search oh 7 siji bukai.
0: Siji bukai itu si kan 7. Siji bukai. Soalnya udah berubah nih sekarang, ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Jinbe. Jinbe itu dari awal.
1: Hah? Masa Jinbe?
0: Jinbe dari awal. Jinbe itu dipenjara karena gak mau menuruti pemerintah untuk berperang di Marineford.
1: Tidak mau menuruti pemerintah untuk berperang di Marineford. Nah, bukan karena gak pakai masker.
0: Wah. Sedangkan si Jibuka yang lain ada di situ.
1: Ah, iya. Yeah.
0: Ya. Jadi cerita One Piece panjang ketika ada ide tentang si Jibukai. Karena 7 orang ini basic story-nya bagus-bagus.
1: Yeah.
0: Ya. Kita anggap Oda akan menyelesaikannya dalam 5 tahun.
1: Mm-hmm.
0: Kalau rilis satu chapter satu minggu.
1: Satu bulan dong. Enggak. Satu minggu.
0: Satu chapter satu minggu.
1: Yeah.
0: Kita nggak ngitung libur ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita nggak ngitung libur. Pasti ada liburnya dong.
1: Iya. Yeah.
0: Pasti. Atau hiatus kita nggak tahu dulu tuh.
1: Ada.
0: Nah,
1: gara-gara ngerjain apa kayak movie mungkin. Kepotong movie okay. Atau OVA.
0: Jadi kalau setiap minggu rilis satu chapter, satu tahun berapa chapter?
1: 52.
0: 52. Kalau 5 tahun?
1: 250. 260 lah.
0: 260. 260 adalah chapter di Skypiea.
1: Yang oh iya, 260.
0: God Enel adalah raja terakhir dong, harusnya.
1: Oh iya.
0: Iya enggak?
1: Oh iya, Jaya. Oh.
0: Menurutku nih ya, dari sepanjang cerita One Piece, yang sebelum ada Kaido, Yonko tuh termasuk yang bikin manjang-manjangin cerita dong, anjing gitu emang ya. Kita kesampingkan Yonko ya. Raja terakhir tuh Enel loh.
1: Ya, masuk akal sih. Ya, karena kan? Gimana ya? Enel merupakan pengguna Boy Iblis
0: terkuat,
1: terkuat dan petir. Musuh alaminya
0: cuma
1: adalah
0: Luffy.
1: Cuma Luffy. Luffy doang.
0: Karena Oda udah tahu, kayaknya ya, Oda nih udah tahu sejak udah tahu ceritanya bakal lebih dari 5 tahun, enggak jadi tamat di situ. Akhirnya kayaknya ini teori gue sendiri, Oda memunculkan kalimat bahwa ini yang bilang Luffy sendiri. Di bawah sana banyak yang lebih kuat darimu. Kau turun kau akan kalah.
1: Luffy
0: bilang gitu
1: ke
0: Enel.
1: Oh iya.
0: Jadi menurutku kalimat itu datang dengan rencana cerita ini masih panjang gitu.
1: Karena di bawah sana masih ada yang kuat-kuat.
0: Ha-ha. Padahal kalaupun kita pikir Enel tuh pasti menang gitu loh di bawah tuh.
1: Iya. Kan Enel kan juga bisa haki kan.
0: Iya, beda mantra doang.
1: Iya, beda istilah.
0: Nah, ini teori gue sendiri tadi. Jadi 260 tuh ketika artnya di Skypiea. Kita gak ngitung hiatus dan libur ya. Jadi masuk akal jika Jaya Island, One Piece-nya Jaya Island tuh ya mata kiri itu. Masuk akalnya.
1: Oh yeah. Iya.
0: Cuman karena ceritanya diperpanjang.
1: Menurut lu kalau gini, aku potong maaf. Kalau One Piece tamat di Jaya Island terus lawan terakhir itu Enel, menurut lu gimana?
0: Bagus.
1: Bagus. Karena fantasinya kan dapat banget.
0: Uh-huh.
1: Kapal bisa apa?
0: Terbang.
1: Di knock upstream kayak gitu terus pulau di atas awan. Uh-huh. Oh itu gila sih. Yang bikin para penonton kayak wah, ini nih yang namanya anime kayak.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin One Piece enggak akan segede sekarang. Ya. Yeah. Bagus. Cuman enggak segede sekarang. Toh tamat.
1: Iya.
0: Yes, saya ya. Sekarang komunitasnya gede banget ya karena kejeniusan Oda untuk muter-muterin cerita kali ya.
1: Iya, ya jenis sih. Tapi kalau tamat cuma 5 tahun kita bakalan kecewa.
0: Kecewa kita...
1: Terus keluar One Piece Shippuden atau gimana?
0: One Piece Z.
1: One Piece GT.
0: Ya orang-orang tuh ngasih judul gitu, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z, One Piece Shippuden. Gintama tuh ngasih judul Gintama titik, Gintama derajat.
1: Ya, derajat.
0: Gintama petik. Gak jelas gorila. Udah tamat lagi. Lu udah nonton movie-nya?
1: Oh, belum. Itu nantilah.
0: Ya. Yeah. Gua udah. Lu nonton, terus kita bikin podcast tentang itu.
1: Ya, yeah, nonton bareng. Aku kalau nonton sendiri, Gintama itu kayak gimana ya?
0: Enggak ngerti ceritanya.
1: Iya, banyak yang kayak kepotong gitu.
0: Iya deh ya. Lu pasti bingung sih. Tapi ya udahlah. Jadi teori gua tuh enggak mendukung Ohara. Mendukung teori Ohara kalau One Piece ada di situ. Gua enggak nonton berkali-kali, tapi sejauh nonton 2 kali, gua belum nemu kelemahan dari teorinya gitu loh. Kelemahannya mungkin All Blue-nya di mana gitu.
1: Iya, yeah, All Blue-nya di mana terus Pony Club atau apa? Prasasti kan?
0: Pony Club.
1: Kayak prasasti kan itu kan juga penting sama Ohara kan enggak dijelasin.
0: Ya Pony Club pun muncul dari kapan coba?
1: Di Skype.
0: Oh iya sih.
1: Di Skype.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sebelum
1: siapa?
0: Itu ada enggak?
1: Enggak ada. Kan belum ketemu Robin.
0: Oh iya juga sih.
1: Yang bisa baca kan cuma Robin.
0: Nah, tuh ya. Itu kayak ya semuanya terungkap di Skype ya gitu loh.
1: Iya. Yeah. Apalagi di apa namanya? Di dunia baru kan muncul prasasti merah. Aduh.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Itu lebih kompleks sih. Kalau kita ngebahas Poneglyph, wah bisa panjang banget. Nah, soal letak Laughtail lagi nih. Ya. Yeah. Ini fix dari Oda. Pertanyaan di kolom SBS. Oda Sensei, bagaimana jika ada fans One Piece yang bisa menebak apa itu One Piece? Pertanyaannya gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. atau letak di mana One Piece, aku lupa. Entah apa itu One Piece atau letak di mana One Piece ya.
1: Yeah.
0: Pertanyaannya semacam itulah. Jawaban Oda adalah kalian bebas menebak apapun. Jika tebakan itu benar dengan rencana awalku, aku akan merubah rencana itu.
1: Jadi. Aku bisa menebak sih, aku bisa menebak. One Piece ini merupakan harta sih. Dan dijelaskan harta ini bukan emas, perak, atau berlian, tapi
0: harta keluarga. Yang paling berharga adalah emang keluarga. Anjir.
1: Makanya muncullah namanya
0: Dominic Toretto.
1: So Dominic Toretto
0: keluarga. My family.
1: Di Toretto.
0: Oh.
1: Ya, mungkin dia Yonko yang terlupakan.
0: Gimana tuh? Oda udah bilang gitu.
1: Gimana ya?
0: Lu bisa bayangin gak sih studionya Oda? Wah, ada channel bernama Ohara, Oda Sensei yang bisa menebak. Kita ganti aja.
1: Kita ganti aja. Mangaka yang bisa memikirkan sampai sejauh itu cuma Oda sih. Dan improvisasinya sih.
0: Benar. Orang yang ceritanya disusun udah jauh banget tuh ya cuman Oda yang aku tahu ya. Naruto pun gak sejauh itu. Naruto kita gak usah bandingin lah bagus mana. Naruto ada spesialnya sendiri, One Piece ada spesialnya yeah. sendiri. Tapi setahuku nih ya, waktu manganya itu ada di pulau yang zombie-zombie, pulaunya Gecko Moria.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Waktu manga nih. Ya. Yeah. Di situ ada mayatnya seorang samurai, aku lupa namanya.
1: Shisui. Siapa sih? Yang ngelawan Zoro itu kan?
0: Shisui itu klan Uchiha.
1: Iya, sorry. Yang ngelawan Zoro itu kan?
0: Betul.
1: Yang terus Zoro dikasih pedangnya itu kan?
0: Benar. Nah, di situ, aduh aku lupa namanya. Pokoknya di situ ada yang nanya ke Oda gitu. Terus ini di pulaunya Gecko Moria waktu manganya. Terus ada yang nanya apakah dia samurai yang ada di anime Opong lalu mengisi suara Zoro. Intinya pokoknya nama samurai itulah. Terus Oda ngejawab benar, samurai ini berasal dari sebuah negeri bernama Wano.
1: Oh. Yeah.
0: Negeri nantinya One Piece akan bercerita tentang Wano.
1: Yeah.
0: Dan aku sangat menantikan cerita itu. Dan itu terjadi waktu di pulau itu.
1: Gecko Moria itu kan
0: itu sebelum dunia baru itu Grand Line loh itu. Yeah. Itu Grand Line.
1: Dan juga belum ketemu Brook.
0: Sudah. Brook belum gabung. Gabungnya setelah menang lawan zombie itu.
1: Iya.
0: Ya. Nah, lu bayangin enggak itu seberapa jauh Oda sudah punya cerita Wano di saat itu, udah berapa tahun itu?
1: Itu kita tebak 500-an ya.
0: Episode.
1: Iya, episode.
0: Episode 500 mungkin.
1: Iya, episode.
0: Enggak tahu lupa. Enggak sih. 500 itu Dressrosa enggak?
1: 600 Dressrosa.
0: 100 episode itu cepet gak? Kayaknya 100 episode di Dressrosa doang.
1: Iya.
0: Enggak kalau
1: itu 500. Kan sebelum kemana ya?
0: Dressrosa tuh dunia baru gak?
1: Iya. Itu kan sebelum.
0: Itu sebelum Marineford.
1: Iya jauh. Sebelum Ford. Iya 4.
0: Sebelum Punk Hazard gak?
1: Iya. Oh iya sih. Oh iya sih. Atau sih.
0: Banget. Jauh banget.
1: Iya tuh 300-an. 300-an.
0: Mungkin Wano episode 900. Gila. Enggak tuh
1: 300 ke 900 kacau, 600.
0: 2 tahun. Lebih enggak. Lebih kalau 2 tahun berdasarkan libur-liburnya. Lebih
1: 2 tahun sih.
0: Enggak 2 tahun kalau gua hitung 1 hari 1 hari.
1: Enggak 600 loh.
0: 600 episode kan.
1: Iya yeah.
0: Berapa tahun?
1: Bagi dua aja.
0: Enggak dibagi dua.
1: 300.
0: Lu mau bilang 2 tahun kan?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Dibagi dua, 3 kan ya.
0: Enggak gitu ngitungnya.
1: Iya, bang itu.
0: Nih.
1: 600 dibagi 52.
0: Ah benar. 600 dibagi 50
1: tahun.
0: 11 tahun. 11 tahun ya. Udah punya cerita Wano, udah gila tuh ada.
1: Dia merencanakan di episode 300 itu baru terrealisasi 11 tahun kemudian. Wah, gila, Cok.
0: Seingat gue episode 400 tuh ya. Marineford.
1: Iya.
0: Seingat gue loh. Seingat gue ya, enggak tahu kalau salah. Gila enggak? Tapi kita bicaranya chapter ya.
1: Iya.
0: Karena pertanyaan itu muncul di chapter. Ini kalau mati misalnya waktu itu.
1: Oda.
0: Gimana? Waktu mau bilang suatu saat akan ada cerita tentang Wano, besoknya mati. Tamat tuh One Piece. Gak mungkin asistennya bisa nerusin 11 tahun tuh.
1: Iya, gila cu. 11 tahun cu. Bayangin 600 episode dikerjain sama Oda.
0: Genius.
1: Moga dia gak kena COVID lah.
0: Dan kemungkinan kalau memang ada yang bisa menebak Raftel di mana, kemungkinan Oda juga bisa ngerubah lagi. Kemungkinan ya. Kemungkinan bisa dirubah lagi. Logikanya bisa diputar balik lagi. Kemungkinan. Tapi enggak tahu kalau udah tua, udah capek, udah ya udah sih kalau udah nebak ya udah gitu.
1: Kayaknya dia bakalan ngerubah sih setelah melihat viralnya Ohara ini. Nah. Video dari Ohara.
0: Gue berharapnya dirubah sih.
1: Iya. Yeah.
0: Gua berharap. Gua berharap Raftel adalah sesuatu yang gak pernah disebut sama fans manapun.
1: Iya. Yeah. Aku berharapnya gitu.
0: Tapi harusnya gak mungkin browsing teori fans One Piece sih ya.
1: Ini Pak, apa namanya, editornya pasti bakalan bertanya-tanya dong. Atau mungkin keluarga Oda kayak apa namanya, putu itu, cucu. Kakek aku nonton video Ohara ini, apakah benar kayak gitu? Atau dari YouTube orang Jepang sendiri?
0: Oh. Ya, enggak, maksudnya enggak. Ada laporan-laporan
1: dari. Ya, laporan-laporan.
0: Oh, bahwa ini teori.
1: Entah dari teman atau dari pacot enggak
0: ya, tapi kan kalau sampai ke Oda tuh harus viral enggak? Enggak mungkin di grup Facebook pencinta One Piece Indonesia Bekasi gitu bisa nyampe ke Oda kan, enggak mungkin.
1: Ya.
0: Kayaknya yang paling gampang kayak mungkin anaknya Oda kayak bapak, jadi Laftel lu di mana? Terus Odanya bilang nggak tahu belum dipikirin. Nanti kalau harga manga turun baru ditamatin. Nggak tahu dong.
1: Kalau tukar vaksin sih aku kasih tahu Laftel di mana.
0: Soalnya nggak ada pernah, aku gak tahu cerita ini berasal dari mana ya. Jadi ada anak kanker gitu, pecinta One Piece, umurnya tinggal beberapa hari. Permintaan terakhirnya adalah pengen tahu ending One Piece. Pernah tahu gak lo?
1: Iya pernah.
0: Terus orang tuanya ngedatengin Oda, terus mereka berdua bercerita di satu ruangan yang tidak didengar gitu lah pokoknya.
1: Bukannya dibisikin ya?
0: Semacam itulah. Nah, waktu dengar di mana letak One Piece atau apa itu One Piece lah ya. Apa itu One Piece, si anak ini ketawa.
1: Masa sih?
0: Ketawa dia. Jadi sama kayak responnya Old Roger ngeliat One Piece. Merinding gak lu?
1: Merinding sih.
0: Ya. Lu bayangin gimana kalau si anak itu dibohongin coba. Gue lebih penasaran apa itu One Piece daripada di mana letak. Ya tentu di mana letak penasaran. Apa itu di penasaran. Tapi the biggest secret, yaitu apa itu One Piece.
1: Yeah.
0: Disembunyikan segini lama, seberapa heboh sih, seberapa asik.
1: 25 tahun loh.
0: Ya, makanya.
1: Gila. Itu sampai si pengisi suara Luffy kan sampai minta ke Oda untuk cepat ditamatkan kan.
0: Siapa?
1: Pengisi suara Luffy.
0: Karena baru mati dia. Pengisi suara Luffy tuh wanita tua loh.
1: Nah iya lah iya.
0: Keburu mati kan.
1: Keburu mati dia udah kerasa. Ini kalau One Piece gak tamat ini malaikat yang udah amping-amping. Udah siap-siap. Bahaya nih.
0: Harus ditamatin sih.
1: Harus. Aku ini pak, kan nonton baru sadar sih, nonton Hunter tahun 99. Masih, suara ya. bentar okay. suara pengisi suara Gon
0: ya,
1: itu sama seperti suara pengisi suara Naruto, Takeichi Junko.
0: Emang iya?
1: Iya. Hunter yang 99 sih.
0: Iya, iya. Aku lupa sih.
1: Yang 2011 sih enggak tahu siapa.
0: Pengisi suara Naruto itu udah enggak jadi pengisi suara selain Naruto.
1: Masa sih?
0: Sejak Naruto. Ya masih sih, kayak anak botak di Gintama itu kan suara Naruto.
1: Oh iya, iya.
0: Yang kun apa? Botak tapi ada rambutnya dikit di depan tuh, goblok banget. Maksudnya kalau ada karakter yang pakai suara Naruto, ya orang pasti, ya Naruto pasti gitu. Nggak asik lagi dong. Anyway, kita langsung ke teori-teori aneh yang pernah muncul di One Piece yang akan kita bahas minggu depan, boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Kita udah mau sejam.
1: Serius?
0: Peten. Mau sejam bentar lagi.
1: Peten. Eh, katanya tebak-tebakan ya.
0: Nggak, soal krokodil tadi.
1: Ya. Ibunya Luffy, nah. Tak keplak lu.
0: Itu pernah
1: menghancurkan harapan-harapan.
0: Itu pernah enggak? Jadi gini. Lu tahu Ivankov?
1: Yang pakai hotpants itu kan.
0: Pakai hotpants benar. Yeah. Badannya gemuk.
1: Iya. Yeah.
0: Sering sama Om Deddy. Ivankov Gunawan.

0: Oh ya.
1: Om Deddy itu Nolan kayaknya.
0: Kenapa?
1: Botak.
0: Si Ivankov Gunawan ini kan, sorry.
1: Ivankov Gunawan, Ivankov aja.
0: Si Ivan ini kan bencong. Yang Kov bukan yang Gunawan.
1: Dua-duanya. Ya.
0: Wow. Dia punya kemampuan
1: menyembuhkan,
0: menyuntikkan
1: heroin,
0: menjadikan menjadi menganti kelamin juga.
1: Yeah.
0: Nah, waktu di Impel Down,
1: Luffy kena racunnya.
0: Bukan. Waktu krokodil mau macam-macam sama Luffy, Ivankov bilang, aku akan membocorkan rahasiamu.
1: Ya, tapi enggak ganti kelamin juga dong.
0: Itu dulu cewek yang sama dragon.
1: Rusak, rusak. Bayangin pak kayak ibunya Luffy berhadapan sama Luffy di apa padang pasir itu?
0: Arabasta.
1: Arabasta. Goblok banget cuy.
0: Teorinya gitu nggak? Ada yang bilang teori gitu. Seru nggak tuh? Kalau emang beneran, seru pasti tuh.
1: Nggak. Nolak. Aku tolak. Teori apa?
0: Sampai sekarang belum tahu kenapa krokodil takut sama Ivan.
1: Mungkin dikirim ke pulau yang penuh okama itu.
0: Mungkin. Kayak Sanji
1: gitu. Sampai akhirnya Sanji itu bisa hampir, terbang.
0: Sanji itu hampir jadi cewek. Hampir bencong. Ya enggak?
1: Iya.
0: Hampir bencong tuh.
1: Ya setelah dari pulau Okama itu kan di Sabaody, Sanji kan jadi sangean gitu.
0: Okama Island tuh kalau enggak salah sekarang jadi markas revolusioner.
1: Ya.
0: Yang Munir di situ
1: pasukan Taliban lah.
0: Enggak tahu Taliban.
1: Taliban itu pasukan Gaza
0: Tali?
1: Enggak tuh.
0: Ban.
1: Pasukan Palestina yang nyerang Israel gitu.
0: Oh. Enggak dong. Bukan revolusioner itu.
1: Revolusioner.
0: Jihader.
1: Oh yes. Jihader.
0: Tapi masuk akal enggak krokodil tadi enggak?
1: Enggak.
0: Logikanya
1: meskipun gitu sih aku tolak.
0: Tahu nggak peradanya di SBS, kenapa tidak ada ibu Luffy, tidak ada ibu Sanji, ibu Zoro, ibu-ibu kenapa nggak ada di sana? Tahu nggak jawabannya Oda apa?
1: Jawabannya apa?
0: Karena ibu akan melarangmu berpetualang. What the fuck? Jawabannya Oda udah gila nih. Karena ibu akan melarangmu berpetualang, jadi gak digambar sama Oda.
1: Ibu Luffy terus apa? Teriak ke pelabuhan. Maghrib masih di Greenland aja. Pulang.
0: Bawa sandal gitu ya.
1: Iya.
0: Bawa gesper.
1: Gesper. Auran juga.
0: Gebukin, lu gak pengen digebukin pakai gesper?
1: Iya pernah sih.
0: Iya.
1: Yang ada apa? Gambar tengkoraknya itu.
0: Waduh. Oke. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan time. Lo tahu Michelin ya?
1: Apa?
0: Merk Michelin.
1: Open.
0: Oke. Federal.
1: Ban.
0: Lo mau cari tebak-tebakan lagi?
1: Enggak juga.
0: Federal.
1: Ban.
0: Oke. Ban. Ban apa?
1: Ya.
0: Yang aduh, ada dua sih jawabannya. Enggak. Aku mau ragu dengan salah satunya.
1: Iya.
0: Ban-ban apa yang menguasai Indonesia?
1: Hah?
0: Ban apa yang menguasai Indonesia?
1: Bandar Lampung?
0: Salah.
1: Oh.
0: Banteng Merah. Wajah. Teng. Selamat malam Sobat Inspiratif. Kita ketemu di lain kesempatan. Ini dia lagu teng teng teng teng untuk kalian.
1: Ini sing di IG ku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Link start.
1: Subet Enohito.
0: Podcast tuh.
1: Teng teng teng teng teng. Teng teng teng teng teng.
2: Do you hear that? Teng teng teng teng.
3: Teng teng teng teng.

Sayang, bagaikan mimpi di siang hari. Di saat kau putuskan cintamu, izinkanlah aku pergi. Selamat tinggal.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distance.

0: physical distancing.
1: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
3: Penting itu, penting.
1: Dan yang terpenting,
4: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
5: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
6: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
8: Punya motivasi hidup yang tinggi.
9: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
4: pada tim kesehatan
0: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
4: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
9: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
6: Inspiradio.
0: Radio.
2: Inspiradio.
0: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
10: Inspiradio.
1: Inspiradio.
9: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado, don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: dengan diagnosis lain banyak, tapi yang kasus adiksi berat tidak terlalu banyak. Menurutnya, salah satu pasien yang harus diterapi bisa menghabiskan waktu selama 8 jam untuk bermain game. Kalau adiksi game, dia menggunakan waktu sehari di atas 8 jam sehari. Setiap hari terus mengulang rutinitas itu bukan sekedar untuk refreshing atau rekreasi, begitu. Jadi,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Dan mesin dengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
11: Sesuai anjuran pemerintah,
8: buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
11: Cut. Salah.
2: Keliru, Cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir. Amin.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio.
12: Radio.
3: Inspiradio.
7: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
8: Inspiradio.
11: Inspiradio.
1: Inspiradio.
6: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio 8. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out. Penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya jadi di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya Rizky Hafidzah.
1: Saya @yatata_underscore_underscore_underscore. Dengarkan kami
2: hanya di
3: Inspiradio.
2: Inspirasi.

0: Kan. Enjoy. Yo, what's up guys? This is Charles and welcome to Chakraization Channel. Oke, untuk video kita kali ini, gua akan membahas tentang
1: YouTube lebih dari TV.
0: Ya, itu yang mau kita bahas gitu. Ada beberapa juga yang nanya opini tentang kita. Kira-kira baik gak sih itu video atau buruk gak sih? Membawa dampak buruk gak sih? Nah, kalau dari opini gue pribadi, sebenarnya sih fine-fine aja ya. Mereka upload video seperti itu, namanya juga art ya, seni, nyanyi gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas mulai dari genre lagunya dulu, bro. Sebenarnya genre dari lagu ganteng-ganteng swag itu apa sih? Ya, genrenya adalah hip hop. Yang lebih ke spesifik lagi adalah rap. Rap hip hop gitu. Rap hip hop berbeda dengan MC hip hop, bro. Kalau MC hip hop itu kan dia lebih seperti kayak nyanyi mengikuti ritme lagu, tapi untuk kesenangan crowdnya dia, untuk kesenangan mereka sendiri. Kayak contohnya Sekoji, Iwake gitu kan.
2: Mau cepat di jalanan Gojek, mau pesan makanan Gojek, yang selalu sedia tuh terpacu.
0: Ya, nah hip hopnya tuh cuman buat senang-senang aja. Young Lex adalah hip hopper juga, tapi dia bukan ke MC, melainkan rapper. Nah, rapper itu dia lebih seperti kayak battle. Dia singnya, nyanyinya itu lebih ke battle, yaitu lebih ke mengkritik atau mengsarkes suatu sikap dengan karya, dengan nyanyi. Jadi ya wajar-wajar aja kalau dalam lagunya itu kadang ada kata-kata kasar, kata-kata tidak senonoh dan lain-lain gitu. Seperti contohnya kayak banyak di luar sana kayak Eminem dan lain-lain gitu ada diselipin kata-kata. Yah, sebagainya lah gitu. Kenapa wajar? Karena emang udah kulturnya begitu, bro. Nah, tapi di sini banyak yang salah mengartikan kalau lagu itu ya katanya ya yang tadi gue bilang banyak mengandung kata-kata kasar, kata-kata mencaci gitu-gitu. Padahal ya mereka nggak tahu kultur aslinya gimana gitu ya. Mau gimana lagi, biasa denger lagunya apa koplo ya, apa lagu koplo gitu-gitu, denger lagu pop Melayu ya kan,
3: iya.
0: Apa kangen band, denger lagu kamu kangen band ya, gimana dicekokin lagu rap susah, dia nangis gitu.
3: Yang dihina penyanyinya.
0: Sedangkan ada beberapa juga yang mengait-ngaitkan antara YouTube lebih dari TV, emang ya, emang YouTube lebih dari TV nggak?

0: Kagak.
1: Eh. Kita kan YouTuber goblok lu. Ya ini ya udah.
0: Iya, iya bagus YouTube lebih dari TV lah. Kontennya iyalah YouTube kemana mana.
2: Yo, yo. Adapun YouTube lebih dari TV apakah benar atau tidak itu tergantung sama perspektif lu sendiri, bro. Tergantung cara lu menilai seperti apa. It's okay YouTube lebih dari TV. Kalau dibandingin ya, di compare TV-nya itu acara-acara seperti naga terbang, buaya buntung, siluman buaya buntung, terus apa lagi?
0: Harimau jadi serigala.
2: Ya, ya, harimau jadi serigala. Orang jadi macan. Ya, YouTube lebih dari TV kalau di-compare dengan acara atau program-program acara seperti itu. Tapi gimana kalau YouTube di-compare oleh program acara TV seperti National Geographic, Discovery Channel, HBO, ESPN, beIN Sport, Fox Movies, MGM, dan lain-lain, ya nggak? Gimana? Apakah lo masih bisa bilang YouTube lebih dari TV? Begitu juga sebaliknya, bro. Apakah TV selalu di atas YouTube? Kalau di-compare dengan channelnya PewDiePie, Good Mythical Morning, Higa Higa, Corridor Digital, Rocket Jump,
0: Video Copilot,
2: Video Copilot, Markiplier, dan lain-lain. Apakah kalau dibandingin dengan TV itu YouTube masih di bawah? Enggak kan? Ya kan? Jadi sesuai perspektif masing-masing. Dan enggak bisa lo menyamakan kalau YouTube itu kontennya selalu jelek, TV selalu jelek. Enggak, bro. Dan di sini gue juga sempat mengajukan pendapat kepada kalian semua tentang YouTube lebih dari TV. Pendapat lo apa sih? Cari duit di YouTube biar masuk TV. Kalau gue punya duit ngapain gue masuk TV?
0: Mendingan gue buka nasi padang.
2: Boom! Typical YouTubers Indonesia. YouTube masih bisa nonton kartun, TV udah sinetron mulu. YouTube emang lebih dari TV, tapi gaji TV lebih dari YouTube. Pendapatan PewDiePie aja lo tau gak? Sekali dia satu bikin video gitu bisa dapat 50-60 juta rupiah satu video. YouTube lebih dari TV. Kalau dilihat dari channel si nomor 1 gaming YouTube, menurut dia sih emang lebih buruk. Oh! TV buat promosi.
0: Oh! TV gua nggak buffering.
2: Oh! Cakra lebih dari Rando. Oh! Yang bermanfaat di YouTube itu cuma tutorial, sharing ilmu macam channel Agung Habsyah. Dan mungkin sosial eksperimen yang bertema positif dan tersirat pesan moral di sana. Selebihnya cuma vlog, sama aja kayak TV lo nonton kegiatan artis dari sahur sampai buka. Gaming channel oke lah hiburan, tapi kalau bawahnya kayak
0: ya
2: gue gak setuju. Cause audience gaming itu banyak di bawah umur, nggak sesuai sama yang bang. Ya, sering ngucapin di videonya. You know lah, sorry ya bang.
0: Ya.
2: Oke, gini bro. Di sini ada yang bilang katanya cuma vlog kayak lu nonton kegiatan artis. Bro, vlog itu bukan emang daily vlog itu sudah pasti vlog. Tapi vlog itu nggak harus daily vlog. Ngerti nggak? Untuk lebih lengkapnya lu bisa tonton videonya si Kevin Anggara deh ini nih. YouTube lebih dari TV kalau dipergunakan dengan baik dan benar buat nyari tutor dan lain-lain agar lebih jelas. Tapi kalau dipergunakan ke yang nggak benar, ya sama aja kayak pembodohan yang ada di TV. True bro, you the fucking true bro, the fucking true bro. YouTube lebih dari TV kalau TV ada pihak penegurnya. Sedangkan YouTube, pihak penegurnya OP Warnet. Oh! Kita nggak bisa menentukan jelek atau baiknya TV dari satu tayangan. Begitu juga YouTube. TV ada kekurangan dan kelebihannya. YouTube ada kekurangan dan kelebihannya. Tuh, dengerin bro. Oke, YouTube emang lebih luas dari TV. Soalnya dia tingkatnya udah internasional. Nggak kehitung konten-konten yang ada di YouTube. Gak seperti TV yang kontennya diarahkan dan programnya cuma itu-itu aja. Jadi menurut aneh sih YouTube lebih dari TV dari luasnya konten. Jadi tinggal kita yang pilih konten yang mau kita tonton. Kalau soal baik buruknya konten ya sesuai kitanya aja, kan kita yang pilih. Nah, benar kan? Benar enggak? Benar enggak? Benar. Oke, itu beberapa pendapatnya, Bro. Pendapat dari yang gua ajukan ke Facebook gua pribadi, yaitu tentang pendapat pendapat lu gimana sih kalau tentang YouTube lebih dari TV gitu. Sebenarnya ada ratusan ya, ada ratusan orang yang berkomentar, tapi di sini gua seleksi yang ya menurut gua yang unik-unik lah, jawabannya unik-unik dan berbobot lah gitu. Nah, di sini gua mau menyampaikan juga ada beberapa komentar yang bilang katanya kalau YouTubers itu dia lebih suka nyari duit ya kan daripada kualitas gitu. Sekarang gini bro. Sebenarnya YouTubers itu bukan hanya gua, Mangaps, Andovi, Dalopes, Jovial, Yonglek, Bayuska gitu-gitu. YouTubers itu sebenarnya kita semua nih. Jadi kita ini adalah content creator, sedangkan kalian watchers gitu kan yang di YouTube. Nah, kalau lo bilang YouTubers ya lo termasuk YouTubers dengan lo mengakses YouTube, ya lo YouTubers gitu. Tapi di sini lebih spesifik lagi katanya konten kreator seperti kita ini lebih mementingkan sebuah uang ya kan daripada kualitas. Gini loh, jadi mereka nih konten kreator termasuk kita itu bukan badut kalian yang harus dihibur sepanjang waktu, sepanjang minggu, setiap minggu gitu-gitu tanpa ada payback, tanpa ada feedback, tanpa ada timbal baliknya gitu. Jadi ya kalau mereka cari uang dari konten mereka itu, menurut gue sih wajar-wajar aja, lumrah-lumrah saja gitu. Selagi masih diambang batas normal, ya nggak? Toh, halal ini ya nggak haram kan? Gini loh, mereka konten creator nggak bisa kenyang hanya dari like, comment, share, dan subscribe kalian. Adapun kualitasnya adalah selera kalian sendiri guys. Jadi yang menentukan kualitas itu jelek atau baik, bagus, berkualitas, itu kalian sendiri. Oke guys, kurang lebihnya sekian aja vlog gua kali ini, vlog kita ya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian semua di rumah. Dan jika kalian mempunyai opini-opini lain selain dari apa yang gua ungkapkan tadi, kalian bisa aja komen di bawah ini, oke? Put your comments below. And also one thing that you have to know, I talk like this for, it doesn't mean I'm on their side, on Yonglek's side, Skin Indonesian 24 side. No, I'm just telling the truth, you know. And I'm even didn't getting piece of all of this. I just say what I know and I just share what I experience. Got it? Dan juga gua membuka pertanyaan buat kalian semua yang mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalian ke gue, ke Chakraization. Kalian bisa langsung aja submit pertanyaan kalian di acfm/chaks dengan hashtag #chaks. Dan pertanyaan-pertanyaan kalian nanti akan gue bacakan di vlog selanjutnya, bro. Dan juga jangan lupa Chakraization saat ini sedang mengadakan giveaway Dota 2, bro. Wis, mantep gak tuh?
0: Wow.
2: Yang berhadiahnya The International Competition Battle Pass, Arcana, set Immortal, dan set-set random lainnya gitu. Nah, buat kalian yang pengen bergabung, pengen ikutan giveaway-nya, kalian bisa langsung aja cek player-nya di mana ya? Lu ketutupan lu apa ya? Di sini, bro. Tuh. Dah, gitu. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja cek link di description di bawah ini ya. Oke guys, sekian dulu dari gue, dari kita Chakraization. So, I'm Chucks.
0: I'm Mangaps.
2: See you next time. See you, bye-bye.

izinkan sekarang hingga pagi. Di pelukanmu aku baring sebagai insan hidup. Usiaku terbatas dan punya salah serta seonggok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
9: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa dihilangkan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima

0: Terima kasih pada tim kesehatan
1: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
2: Cut. Salah.
0: Keliru, Cuk.
2: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
1: Kami dari Inspire Radio
2: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
0: 1441 Hijriah.
4: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
5: nggak bolong-bolong. Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
0: Inspire Radio.
6: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Yogyakarta mana suaranya? Jangan pernah percaya apa yang ada di televisi. Semuanya itu basi dan aksi-aksi saja, baby. Mendingan kita dengarkan Naim menyanyikan dan raungan kita dari Mr. Jarwo.

gitar pakai rambutnya mas, main gitarnya mas.

0: Udah buka belum?
1: La la la la la gitar jot. Mas. Udah buka kok. Mau pesan apa?
0: La la la la.
1: Mas, kopi.
0: Ya, bro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
1: 1441 Hijriah.
8: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat,
3: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
5: Inspiradio.
2: Well, Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
7: Inspiradio.
9: Inspiradio.
4: Inspirasi tanpa
7: batas.
10: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio8. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: yang sabar-sabar ngadepin aku. Kamu menyebalkan.
1: Untuk penawar letihku yang ada di foto ini, walaupun kamu lagi berlayar jauh di sana, aku akan tetap nungguin kamu. Finish you.
2: Buat istriku, aku bangga sama kamu karena kamu adalah penawar letihku. Tapi kamu juga pasti bangga sama aku karena aku adalah penawar letihku.

Zodiakoroskopsio itu adalah apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu titen adalah apa? Titen itu bahasa Indonesia nya apa? ancer-ancer, aduh ancer-ancer, penanda zodiak, sio, weton itu sebenarnya adalah penanda, entah itu penanda hari, entah itu penanda bintang, entah itu penanda tahun, itu adalah penanda di mana orang-orang dulu itu menggunakan zodiak. Menemukan zodiak, menemukan weton dan menemukan sio itu dari mereka membaca keadaan alam, membaca tentang musim, membaca tentang pokoknya keadaan alam yang akan berpengaruh pada manusia seperti itu. Dan kalau dibilang apakah ada ilmunya atau apakah atau apakah dipakai begitu ya, dipakai oleh orang-orang kayak yang berprofesi psikologi atau orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan jiwa begitu. Dulu jadi sejarahnya adalah dulu ilmu psikologi juga mempelajari hal itu. Ilmu kesehatan jiwa, ya masuknya ke psikologi juga, itu mempelajari itu. Jadi, kayak tarot, terus kayak baca wajah, baca struktur, bukan struktur, membaca wajah, membaca aura, dan membaca, dan membaca bahasa tubuh dan membaca baju. Jadi dulu itu ada yang tren ya waktu itu ya, waktu saya kuliah, jadi ada membaca ini baju yang dipakai. Jadi baju yang kamu pakai hari ini itu menggambarkan kepribadian kamu. Begitu. Dulu waktu kuliah sedang tren itu.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak

Bajoro sedaya, khusus yang DI Uci Ngintun pada Pungkai Pongan pada Bajoro sedaya nangana di daerah masing-masing nih. Terima kasih.

Apakah pola asuh ada hubungan dengan kesehatan mental anak dan orang tuanya? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya RJ Ian, dan inilah mental

Halo, aduh. Kembali lagi bersama saya RC Ian di Mental Mantul. Seperti biasa. Sorry. Tadi waktu mau siaran ada sedikit kendala. Karena memang alatnya tidak kompatibel begitu ya. Ini saya mohon maaf buat para pendengar yang sedang mendengarkan hari ini. Karena memang tadi mau nyoba-nyoba alat yang baru gitu supaya bisa menyiarkan lebih baik, tapi ternyata tidak kompatibel begitu. Oke. Kembali lagi bersama saya RJ Ian yang akan menemani kalian di setiap Selasa dengan informasi-informasi kesehatan mental yang akan menambah referensi kalian dan mungkin akan menambah kesempatan kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, nggak bosan-bosannya saya kasih tahu kepada kalian semua. Waduh, nggak ada bosan-bosannya saya kasih tahu kepada kalian, kalau kalian mau curhat atau kalian mau request lagu atau kalian mau konsultasi atau kalian mau memberi informasi tambahan atau kalian mau tanya, sekedar tanya-tanya, bisa langsung aja ke @inspiradio.id. Ke websitenya inspiradio.id, karena di sana semua yang Anda tulis untuk Mental Mantul akan saya baca hari ini gitu. Dan seperti biasa, saya akan mengajak kalian untuk terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya akan banyak sekali konten-konten yang menarik yang mungkin bisa membuat kalian betah di rumah yang lagi sendirian gitu ya, dan mungkin bisa membuat kalian-kalian semua ditemani oleh RJ-RJ yang manis-manis di Inspiradio gitu. Dan jangan lupa untuk follow setiap sosial medianya inspiradio.id, karena di dalamnya akan terdapat banyak sekali informasi-informasi yang mungkin penting buat kalian gitu. Nah, hari ini cek masih okay. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang pola asuh. Memang ya, saya tahu saya masih belum jadi orang tua, saya masih belum jadi bapak, atau saya belum mempunyai anak gitu ya. Ya emang saya belum itu semua, tapi dulu waktu saya kuliah ini juga menjadi salah satu pelajaran mata kuliah saya dulu. Sebentar, ini

alatnya lagi ini nih, apa namanya, lagi agak rewel gitu ya. Bentar ya. Oke. Balik lagi ke pola asuh. Ya saya tahu saya masih belum menjadi bapak atau menjadi ayah, yang artinya mungkin saya belum terlalu believer atau terlalu dipercaya untuk mengangkat tema ini. Tapi dulu saya waktu kuliah itu juga belajar tentang pola asuh. Tapi bukan berarti anak-anak muda atau anak-anak yang belum punya anak itu juga belajar pola asuh, bukan. Tapi kan anak-anak muda juga punya kesempatan untuk menjadi orang tua begitu. Ngomong-ngomong soal pola asuh, mungkin kalian atau para pendengar yang ada di rumah sekarang itu mempunyai atau mengalami begitu ya pola asuh yang berbeda dari teman-teman kalian, atau referensi pola asuh yang berbeda, kalian bisa langsung aja ketik, atau kalian bisa langsung aja ceritakan pengalaman kalian di inspiradio.id begitu. Oke. Nah, kita bahas masalah pola asuh. Pola asuh ini memang menentukan karakter anak saat sudah dewasa. Dengan pola asuh yang benar, seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan penuh pertimbangan, baik terhadap lingkungan maupun dirinya sendiri begitu. Dan seperti yang saya katakan saat opening tadi, bahwa pola asuh ini ada nggak sih hubungannya dengan kesehatan mental, dan apakah pola asuh ini penting bagi seluruh orang tua atau anak-anak begitu ya. Nah, sebelum saya jawab penting enggaknya pola asuh, saya ada satu kasus tentang pola asuh. Kalau kalian enggak gitu ya, dulu ada yang namanya kasus Adi Sara. Ini bukan suku, ras, agama dan antar golongan, bukan. Sara nama orang gitu. Adi Sara, yang kasus Adi Sara yang pacarnya gimana ya ngomongnya ya. Jadi kasus Adi Sara ini ada seorang cewek mantan pacar yang dibunuh oleh pacarnya yang punya pacar. Gimana sih? Ya pokoknya si cewek ini masuk ke dalam mobil yang disiksa di jalan tol, disetrum dan lain-lain sampai mayatnya dibuang di jalan tol. Nah, pelakunya adalah dulu mantan pacarnya yang sekarang punya pacar. Dan pacarnya itu adalah sahabatnya dulu. Nah, ini dulu menjadi sebuah perbincangan karena memang kasusnya sungguh viral begitu ya. Dan enggak lepas juga dari apa namanya, para psikolog yang ada di Indonesia. Dan banyak sekali artikel-artikel yang memuat tentang kasus Adi Sara ini juga, yang membuat para psikolog juga menilai bahwa kasus ini bisa disebut sebagai kasus yang dampak dari pola asuh orang tua dulu atau tidak gitu. Apakah ini sebuah pola asuh yang salah? Karena kita nggak tahu ya. Maka di sini ada sebuah kasus Adi Sara yang saya up lagi untuk kalian, biar kalian ingat dan mungkin bisa relate dengan kasus apa namanya? Bisa relate dengan tema saya hari ini gitu. Sorry. Pada kasus pembunuhan Adi Sara Angelina Suroto yang ramai diperbincangkan gitu ya. Dalam kasus ini korban dibunuh secara keji oleh Ahmad Imam Al-Hafid yang juga mantan pacar korban. Hafid melakukan pembunuhan terhadap Adi menggunakan alat kejut listrik dengan dibantu oleh pacar barunya, Asifa
Ramadhani. Jadi pelakunya ada dua. Teman psikolog Ali Risman, perilaku keji yang ditunjukkan Hafid dan pacar barunya merupakan indikasi bahwa mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan pola asuh yang tepat dari orang tua sejak kecil. Kemungkinan pelaku banyak menerima bentakan, sindiran, atau perbandingan dari orang tua saat masih kecil. Akibatnya pelaku mencari cara menetralkan perasaan buruk yang timbul dengan berbagai hal yang sebenarnya berdampak negatif pada dirinya. Ini kata psikolog Ellie Risman. Nah, proses menetralkan perasaan itu bisa dengan berbagai cara, antara lain menonton video kekerasan, bermain game, hingga melakukan bully. Perpaduan keduanya berefek buruk pada proses perkembangan anak. Perpaduan keduanya juga merusak area otak yang berada di atas alis mata bagian kanan yang disebut dengan cortex. Nah, cortex ini adalah salah satu bagian dari otak begitu ya, teman-teman. Nah, padahal bagian ini yang menentukan kontrol diri, emosi, dan menimbang berbagai dampak perbuatan dirinya pada orang lain. Bagian ini pula yang membedakan manusia dengan mamalia lainnya. Kalau korteks sudah rusak, maka cara kerja otak menjadi salah. Atau oleh penelitian Deep Belmat, kerap disebut dengan the brain gone wrong. Mereka tidak bisa membedakan akibat perbuatannya pada orang lain. Emosi pribadi yang dirasakan akan jauh lebih menguasai. Begitu kata Ellie Risman. Emosi tersebut harus dipuaskan dengan berbagai cara yang didapat lewat video kekerasan. Rusaknya korteks bisa dicegah dengan menyesuaikan pola asuh dengan cara kerja otak. Bila otak lebih menyukai rasa senang, gembira, dan nyaman, maka emosi itulah yang harus timbul saat pengasuhan. Bila emosi yang timbul sebaliknya, maka otak tidak bisa berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, orang tua harus menghindari kata-kata kasar, sindiran, bentakan, atau perbandingan negatif selama pengasuhan. Dengan menghindari kata-kata tersebut, anak tidak perlu melakukan hal negatif untuk menetralkan perasaan buruk yang timbul. Dengan meminimalkan paparan negatif selama perkembangannya, maka peluang anak mempelajari berbagai karakter positif semakin besar. Tentunya bukan hal yang sulit untuk mengasuh anak dengan cara yang benar. Orang tua harus sadar anaknya tumbuh dalam berbagai ancaman. Selanjutnya, orang tua harus memutus mata rantai pengasuhannya yang buruk di masa lalu. Bila orang tua diasuh penuh kekerasan, berarti anak harus mengalami hal yang sama. Ellie juga menyarankan orang tua mau belajar teknologi dan gadget terbaru. Dengan pengetahuan yang sama, maka orang tua bisa menjadi lawan bicara yang seimbang dengan anak. Hal ini sekaligus mencegah anak terkena paparan negatif di dunia maya. Begitu. Nah, itulah tadi kasus tentang adik Sarah yang melibatkan pola asuh orang tua gitu ya. Karena yang kita tahu bahwa pola asuh orang tua juga berpengaruh kepada kesehatan mental anak. Contohnya adik Sarah yang mungkin dulunya dia mendapatkan pola asuh yang tidak baik, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, seberapa pentingnya pola asuh, lalu apa aja jenis-jenis pola asuh? Bentar ya.
ini lagi

cek. Oke. Pas ya mic-nya ya. Karena teman-teman juga ada yang mengeluh ini tadi yang mendengarkan bahwa terputus mic-nya. Saya takutnya memang ini memang kurang

Cek. Oke. Udah ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tipe-tipe atau jenis-jenis dari pola asuh. Karena memang setiap orang tua pasti memiliki pola pengasuhan yang berbeda-beda untuk anaknya. Sebenarnya enggak ada pola asuh atau pola pengasuhan begitu ya, yang benar atau salah itu sebenarnya enggak ada. Namun setiap pola pengasuhan yang dipilih tentu akan menghasilkan karakter anak yang berbeda-beda. Pastinya pada beberapa jenis pola asuh yang justru membuat anak merasa tertekan dan rentan mengembangkan kesehatan mental atau penyakit kesehatan mental di kemudian hari. Nah, biasanya anak-anak yang rentan mengalami hal tersebut diasuh dengan cara yang terlalu keras maupun terlalu diabaikan. Itulah sebabnya penting untuk mempertimbangkan jenis pola asuh untuk anak agar terhindar dari masalah kesehatan mental di kemudian hari dan tumbuh menjadi pribadi yang positif. Gitu. Saya tahu mungkin jenis-jenis atau tipe-tipe pola asuh yang saya katakan di sini tidak seperti pola asuh Anda-anda di rumah atau tidak seperti bayangan Anda-anda di rumah begitu ya. Karena memang setiap manusia mempunyai pola asuh sendiri-sendiri yang diturunkan dari pengalamannya begitu ya. Jadi ini hanya sekedar tipe-tipe untuk memberikan salah satu referensi aja buat teman-teman yang ada di rumah begitu. Oke. Tipe pola asuh untuk menjaga kesehatan mental anak. Yang pertama itu adalah pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif. Orang tua, pada pola asuh otoritatif ini, orang tua akan berusaha untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang positif dengan anak. Ayah dan ibu tetap perlu memberi aturan-aturan tertentu pada anak. Tetapi ayah dan ibu juga harus menjelaskan alasan dibalik aturan yang dibuat. Aturan harus tetap ditegakkan dan ada konsekuensi yang diberikan saat anak melanggarnya. Meski begitu, ayah dan ibu tetap harus mempertimbangkan perasaan si kecil. Orang tua juga harus bijak dan mau mendengarkan pendapat yang dilontarkan si kecil. Ayah dan ibu wajib menginvestasikan waktu dan energi untuk mencegah masalah perilaku pada anak-anak. Gunakan strategi disiplin yang positif untuk menyembuhkan perilaku baik pada anak seperti sistem pujian dan penghargaan. Nah, melansir dari Very Well Family, para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua dengan pola asuh otoritatif kemungkinan besar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, yang merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka. Anak juga cenderung bahagia, sukses, pandai membuat keputusan, dan bisa mengevaluasi resiko-resiko yang dihadapi. Begitu. Jadi untuk pola asuh otoritatif ini, kalian bisa membuat aturan untuk anak di rumah. Kalau kalian nanti punya anak begitu ya, kalian bisa membuat aturan-aturan aturan-aturan di rumah atau aturan-aturan untuk anak agar anak tersebut bisa disiplin begitu. Dan kalian tetap harus menegakkan peraturan tersebut. Tapi yang paling penting adalah anak harus tahu tentang peraturan yang kalian buat, untuk apa dan bagaimana, kenapa kok harus dibuat, agar kayak apa, agar bagaimana begitu.
harus dijelaskan kepada anak agar anak mengerti kenapa peraturan itu dibuat dan agar anak bisa dengan legowo untuk menaati peraturan tersebut. Tapi peraturan yang dibuat juga harus dengan pertimbangan yang matang, juga harus dengan pertimbangan apa ya, perasaan anaknya, agar anaknya tidak keberatan juga. Dan kalau misalkan anaknya juga protes dengan peraturan ini, jangan langsung ditentang, tapi dibicarakan dulu dengan anak, setuju apa enggak peraturan seperti ini, atau mampu atau tidak dengan peraturan seperti ini, begitu. Yang apa namanya, kaget dengan lagu sendiri, kaget sih. Yang dimana anak dengan pola asuh otoritatif ini bisa menjadi anak-anak yang cenderung bahagia, sukses, pandai dan buat dan pandai membuat keputusan gitu ya, karena dari kecil dia sudah dihadapkan dengan sebuah pilihan yang memang terus dialaminya begitu. Jadi dia dapat membuat keputusan dengan baik gitu. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh penuh kasih sayang. Tadi otoritatif, sekarang adalah pola asuh yang penuh kasih sayang. Pola asuh pengasuhan ini berfokus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin untuk anak. Orang tua lebih banyak melakukan kontak fisik seperti menggendong, cek-cek, oke. Seperti menggendong atau tidur bersama si kecil. Orang tua juga menyanggupi kebutuhan anak tanpa ragu-ragu. Ayah dan ibu akan selalu menenangkan, menghibur, mendukung agar anak merasa aman dan dicintai. Melansir dari Healthline, anak yang diasuh dengan cara seperti ini umumnya lebih mandiri, fleksibel, enggak mudah stres, punya empati dan mampu mengendalikan emosi mereka gitu. Jadi untuk pola asuh yang penuh kasih sayang ini, anaknya memang benar-benar disentuh gitu secara emosional atau bahkan secara fisik untuk mendekatkan, untuk menciptakan ikatan antara keluarga begitu. Itu yang namanya pola asuh dengan penuh kasih sayang gitu. Nah yang selanjutnya adalah pola asuh pendampingan. Jadi pola asuh otoritatif, sekarang pola asuh kasih sayang, dan sekarang pola asuh pendampingan. Oke. Ciri khas dari pola asuh pendampingan adalah orang tua bebas memberi ruang untuk si kecil sehingga ia bisa mengeksplor seluruh lingkungannya secara bebas dan mengambil resiko, tetapi tetap dengan bimbingan orang tua. Orang tua tetap bisa mengundurkan kendali, orang tua tetap bisa mengendurkan kendali, tetapi sebelum melakukannya, ayah dan ibu perlu memberikan aturan dan konsekuensi kepada anak. Intinya, pola pengasuhan ini dilakukan dengan membebaskan dan memberi anak tanggung jawab, tetapi tetap mendampingi orang tua. Tetapi tetap didampingi oleh orang tua, memberi anak kendali dan tanggung jawab, membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah cemas dan tertekan, mampu mengambil keputusan dan mandiri. Anak-anak bisa saja terluka saat mereka tidak diawasi, tetapi resikonya kecil gitu. Itulah ketiga jenis pola asuh yang dinilai mampu menjaga kesehatan mental anak. Nah, kalau kalian punya tipe-tipe pola asuh yang sama atau kalian punya tipe pola asuh sendiri, nah bisa langsung aja tulis ke inspiradio.id. Kita bisa berbagi informasi di sana gitu. Jadi begitu untuk tipe-tipe pola asuh anak.
gitu. Nah, saya juga punya jenis-jenis pola asuh lagi. Saya juga punya tipe-tipe pola asuh yang lain, tipe pola asuh yang berbeda dari yang saya berikan tadi. Oke, lanjut. Ini ada jenis-jenis

Oke. Nah, sebenarnya untuk lebih detailnya saya akan berikan informasi kepada kalian bahwa di pola asuh ini juga mempunyai jenis-jenis yang lain, karena beberapa teori juga berbeda orangnya dengan beberapa pendekatan yang dipakai dengan apa namanya para penemu, para pencetus teori pola asuh ini. Tapi sebenarnya semuanya hampir sama, kayak otoriter, pola asuh otoriter yang kaku, tegas, menerapkan hukuman jika tidak sesuai aturan, orang tua cenderung selalu benar dalam mengemukakan pendapat. Pola asuh ini akan membentuk seorang anak dengan karakter yang disiplin dan patuh. Itu. Tapi sayangnya ya, kalau otoriter, terlalu otoriter begitu ya, sering melayangkan ungkapan pokoknya ketika sedang mengutarakan pendapat tanpa memperdulikan atau mendengar pendapat dan keinginan anak, hal ini dapat membuat anak menjadi tidak terbiasa membuat keputusan sendiri dan takut tidak menuruti perkataan orang tuanya. Selain itu, anak yang terbiasa dengan pola asuh otoriter seringkali sulit mengungkapkan pendapatnya sehingga muncul masalah kecemasan yang menyebabkan stres. Dampak pola asuh otoriter terhadap perkembangan anak lainnya, yakni dapat membuat emosi anak meledak-ledak, hubungan interpersonal dengan orang lain yang kurang baik, dan cenderung menjadi pribadi yang otoriter di kemudian hari gitu. Karena pola asuh juga menggambarkan kepribadian anak tersebut gitu. Nah, setelah pola asuh otoriter ini ada pola asuh permisif. Pola asuh anak permisif berlawanan 180 derajat dengan pola asuh otoriter. Pola ini dikenal dengan karakteristik memanjakan anak atau serba boleh. Orang tua permisif menjadi seorang teman baik bagi anaknya karena memberikan perhatian, kehangatan, dan interaksi yang cukup baik. Ciri lainnya dari pola asuh ini, yakni orang tua selalu mendorong anaknya untuk berbuat bebas semaunya, mewujudkan apa yang anak mau, dan tidak memberikan batasan pada anak sehingga jarang mendisiplinkan. Anak yang tumbuh dengan pola asuh permisif memang tumbuh kreatif karena terbiasa bebas mengekspresikan dirinya. Namun dalam jangka panjang, anak menjadi bingung karena tidak terbiasa dengan batasan yang ada. Hal tersebut dapat membuat anak menjadi sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, bersifat egois, menuntut, cenderung memberontak, dan motivasi belajar yang kurang gitu. Ini apa ya? Ini bukan sebagai masukan negatif buat kalian semua, tapi ini adalah efek yang negatif karena berbagai pola asuh juga punya kerugian dan kelebihannya masing-masing gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh cuek. Pola asuh cuek atau abai sering terjadi pada orang tua yang terlalu sibuk atau memiliki masalah pribadi seperti masalah keuangan, kecanduan narkoba, alkohol, atau judi. Pada tipe pola asuh anak ini, orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anaknya saja, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara itu, kebutuhan secara psikologis dan emosional jarang terpenuhi karena orang tua menjadi tidak peduli dan jarang berinteraksi dengan anaknya.
Pada pola asuh ini tidak jarang jika anak lebih banyak dididik oleh gawai, televisi, atau video games. Saat kecil, mungkin anak belum sadar atas ketidakacuhan orang tuanya. Namun lambat laun, anak menjadi sadar bahwa dirinya tidak penting dalam hidup orang tuanya, sehingga cenderung menjadi anak yang mandiri. Hal ini tidak sepenuhnya baik, karena anak yang tumbuh dengan pola asuh cuek cenderung menyebabkan anak bermasalah di kemudian hari. Nilai akademis yang buruk, emosi yang tidak terkontrol, serta kesulitan menjalin relasi dan komunikasi gitu. Ini banyak sekali dan sering sekali saya temui di zaman sekarang atau akhir-akhir ini saya temui anak-anak yang mempunyai pola asuh atau mengalami pola asuh seperti ini, yang sekarang sudah besar, yang punya pola asuh dulu orang tuanya yang sebenarnya gak cuek, tapi gak ada waktu aja buat anaknya karena orang tuanya sibuk untuk cari duit supaya gak miskin gitu. Saya tahu bahwa duit itu penting, sangat penting malah. Tapi anak kita gak kalah penting, pola asuhnya juga gak kalah penting, dan kehidupan anak kita juga gak kalah penting. Saya tahu kebutuhan-kebutuhan sekarang, saat ini, hingga nanti itu sangat banyak dan sangat dibutuhkan oleh orang lain begitu. Tapi kan kita mempunyai anak yang juga mempunyai kehidupan di masa depan begitu. Karena pola asuh seperti ini juga berpengaruh bagi masa depan anak dan berpengaruh kepada kesehatan mental anak di masa depan begitu. Jadi harus diperhatikan sejak dini atau diperhatikan sebelum mempunyai anak begitu. Lalu yang selanjutnya adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang paling baik. Hal ini didukung oleh penelitian dari UGM yang membuktikan pola asuh orang tua yang demokratis dapat mencegah dan anak memiliki masalah kepribadian. Jadi pola asuh orang tua yang demokratis dapat mencegah anak memiliki masalah kepribadian. Karena bisa dibilang pola asuh demokratis merupakan kombinasi antara pola asuh otoriter dan juga permisif. Anak diberikan batasan dan konsekuensi yang konsisten ketika batasan tersebut dilanggar. Tujuan batasan dan konsekuensi dijelaskan pada anak sehingga komunikasi juga terjaga dengan baik. Di luar itu, orang tua tetap memberikan pujian, dukungan emosional, dan hadiah jika anak dapat meraih suatu prestasi. Komunikasi antara orang tua dan anak terjalin baik sehingga anak juga menjadi jujur tetapi tetap patuh. Pola asuh ini menjadikan anak memiliki kepribadian yang seimbang, mandiri dalam mengambil keputusan, disiplin dengan mempunyai komunikasi baik, memiliki rasa percaya diri, kreatif, dan bahagia secara psikologis. Karakteristik tersebut dipercaya dapat menjadi kunci kesuksesan anak di kemudian hari. Jika kalian punya atau memiliki seorang anak, maka kalian bisa mengenal anak kalian dengan secara personal.
Karena sebenarnya ya, kepribadian atau sifat anak itu sebenarnya turun. Jadi kepribadian orang tua, sifat orang tua itu biasanya turun kepada anaknya. Jadi banyak sekali psikolog atau ilmuwan psikologi yang bilang bahwa menghadapi anak itu sama kayak menghadapi diri sendiri, tapi di masa lalu gitu. Di masa lalu dengan zaman yang berbeda, udah gitu. Jadi banyak sekali apa sifat atau apa namanya kepribadian anak yang sama dengan orang tuanya gitu. Ini bukan berarti jenis-jenis atau tipe-tipe pola asuh yang saya katakan barusan itu harus kalian pilih salah satu, tidak. Kalian juga bisa mengkombinasi antar keduanya. Atau kalau kalian punya pola asuh sendiri dan kalian apa namanya yakin dengan pola asuh kalian, ya nggak apa-apa, kalian memiliki jenis pola asuh tersendiri begitu. Bukan berarti kok teorinya seperti ini terus kalian harus memilih pola asuh yang berbeda, tidak. Oke. Dan itulah dia jenis-jenis pola asuh yang ada dan dampaknya pada karakter anak gitu. Karena berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian atau para pendengar sekalian gitu ya, banyak sekali ya, apa namanya orang-orang memberikan pola asuh kepada anaknya itu berbeda berbagai zaman gitu. Kalau kita tahu dulu waktu 1000 zaman 1900-an kita diasuh dengan penuh apa ya, penuh otoritas apa ya, diasuh dengan paksaan seperti itu, diasuh dengan berbagai kebudayaan yang ada di masyarakat. Yang bukan berarti itu buruk, tapi apa namanya, seperti yang saya katakan tadi, enggak hanya satu apa namanya, enggak hanya satu jenis pola asuh yang tidak memiliki kekurangan gitu. Karena setiap pola asuh juga memiliki kekurangan tersendiri, karena tidak setiap pola asuh itu sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena berbeda zaman, berbeda pola asuh, berbeda kebiasaan, berbeda kebudayaan juga enggak selalu cocok dengan anak kita gitu. Maka pola asuh dari dulu sampai sekarang itu berbeda gitu. Kalau dulu enggak ada itu yang namanya bisa ngobrol atau bukan ngobrol ya, bisa apa ya, bisa mencapai kesepakatan antara orang tua dan anak gitu, dulu enggak bisa. Orang tua selalu menempatkan aturannya di atas seorang anak gitu. Jadi seorang anak juga harus mentaati atau menuruti perintah atau pola asuh orang tua begitu. Berbeda dengan zaman sekarang ya, walaupun ada di zaman sekarang pola asuh yang seperti itu, kalau di zaman sekarang saya rasa lebih berbeda karena anak juga sudah bisa mencapai kesepakatan dengan orang tua. Cuman kekurangannya mungkin pada zaman sekarang adalah segala peraturan, segala bentuk tindakan pola asuh orang tua itu harus dibanyakin lagi, itu harus anak harus benar-benar di
diawasi, benar-benar didampingi, benar-benar dikasih perasaan, benar-benar dikasih tahu untuk zaman-zaman sekarang ya, karena zamannya teknologi, semua hal bisa diakses oleh anak sekarang gitu. Jadi kekurangannya di situ. Kalau dulu terlalu mengekang, sekarang terlalu luas gitu. Bahkan sekarang nih ya, sekarang saya itu masih sempat nemu anak yang memanggil ayahnya dengan sebutan nama, enggak ayah gitu atau bapak atau papa gitu, enggak, tapi namanya. Jadi udah kayak sohib banget gitu. Jadi saya enggak tahu ya, mungkin sebagian orang terasa so asik atau sebagian orang tidak nyaman dengan pengasuhan seorang tua yang mengasuh anaknya layaknya sahabatnya sendiri begitu, yang menjadikan anaknya sahabat begitu. Karena di dalam kebudayaan kita itu terdapat perbedaan jenjang antara orang tua dan anak begitu, dan mereka semua harus saling memahami untuk mencapai sebuah kesepakatan, sebuah hubungan yang baik itu harus saling memahami begitu. Karena hari ini banyak banget orang-orang yang benar-benar berbeda pola pengasuhannya dulu dan sekarang gitu. Masih dengar gak sih? Cek. Nah, kalian juga bisa mengkombinasikan pola asuh yang saya sebutkan tadi. Jadi enggak harus ngambil salah satu, kalian juga bisa mengkombinasikan. Tapi ada satu cara yang paling efektif menurut saya adalah mengenali anak terlebih dahulu. Jadi apa namanya, sebelum menerapkan pola asuh yang baik untuk anak itu mengetahui kepribadian anaknya dulu begitu, untuk menciptakan sebuah koneksi atau sebuah hubungan atau sebuah komunikasi yang baik dengan anak dulu, baru kita tentukan pola asuhnya. Bukan pola asuh dulu baru kita bisa berkomunikasi, tapi komunikasi dulu baru kita terapkan pola asuh, agar anak juga tidak merasa bahwa dirinya adalah sebuah robot yang apa ya, yang terlahir terus disuruh-suruh doang gitu. Enggak, biar orang tua dan anak juga memenuhi atau melengkapi atau mendukung setiap keputusan yang dibuat oleh anak begitu. Itu sih yang dulu menjadi kesepakatan saya waktu teman-teman saya dulu kuliah gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk mencapai atau memilih pola asuh yang baik untuk anak, kita harus kenal dulu dengan anak.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Setiap pola asuh juga memiliki sisi negatif daripada positif gitu. Jadi itu yang harus diberikan atau difokuskan kepada orang tua gitu. Karena pola asuh juga tidak ada yang benar atau salah, karena setiap pola asuh yang diambil orang tua, mau itu pola asuh gabungan, mau itu pola asuh otoriter, permisif, dan acuh tak acuh atau demokratif, itu mempunyai efek negatif di belakangnya. Kita kan ya namanya pola asuh orang tua tidak bisa sempurna yang dibayangkan gitu. Mungkin untuk satu anak bisa, tapi untuk anak yang kedua gak bisa. Jadi berbeda-beda itu. It's okay, karena perbedaan setiap kepribadian anak itu juga menentukan pola asuh dia gitu. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah mengerti bahwa anak juga harus mengerti kenapa orang tua menciptakan pola asuh. Anak juga harus mengerti kenapa kok pola asuh ini yang diterapkan. Anak juga harus mengerti bahwa kenapa kok dia jadi anak gitu. Anak juga harus mengerti bagaimana susahnya jadi orang tua. Terus anak juga harus mengerti tugas-tugasnya. Anak juga harus mengerti perkembangannya juga. Anak juga harus mengerti bahwa betapa berharganya anak bagi keluarga begitu. Biar anak juga mengerti bahwa dirinya berharga dan dirinya bisa menjadi kebanggaan keluarga gitu. Dan anak juga mengerti bahwa ayah ibunya cari uang atau menerapkan pola asuh ini mengerti kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini. Jadi anak tidak mencari pelampiasan lain untuk menjawab semua keraguannya gitu. Dan yang paling penting adalah anak diajak ngobrol, diajak berkomunikasi agar si orang tua dan anak juga saling mengerti gitu. Dan saya doakan buat kalian semua yang belum punya anak maupun yang sekarang sudah punya anak, saya doakan pola asuh kalian semua baik-baik semua, dan bagi generasi selanjutnya juga pola asuh yang seperti orang tua kalian pakai atau yang kalian pakai saat ini, semoga menjadi pola asuh yang terbaik bagi anak kalian gitu. Dan semoga dengan mendengarkan Mental Mantul, kalian juga menjadi lebih baik pribadinya. Kalian juga bisa menambah informasi kepada kalian, dan mungkin dengan Mental Mantul kalian bisa menjadi seseorang atau orang tua yang baik dengan pola asuh yang kalian terapkan atau pola asuh yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, kita sudah sampai ke penghujung acara. Jadi buat kalian semua, itulah dia pola asuh orang tua. Ya, mungkin sedikit membosankan bagi anak-anak muda yang tidak punya anak, atau enggak relate bagi orang anak-anak muda. Tapi paling tidak anak muda harus tahu tentang ini, karena di masa depan kalian juga akan punya anak begitu. Tapi jangan lupa bikin dulu, baru kalian bisa menerapkan pola asuh tersebut. Gitu. Nah, saya mau pamit. Saya Ian. Kita sudah sampai ke penghujung acara, dan gak bosan-bosannya untuk selalu saya ingatkan kepada kalian untuk tetap apa ya? Aduh, lupa dong. Untuk tetap mendengarkan inspiradio.id, karena